Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. Bandung Inspiring Sound 107.1 Bandung's Inspiring Sounds
4: K-Life FM. Gitu tuh. Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.

Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 keteknikan perguruan tinggi swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota, untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sahabat K-Light, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Light FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Light FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klight.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: Logikanya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Klight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Bendung si Smiling Sound 107,1 FM. Mungkin agak aneh, saya langsung aja dok, karena ini adrenalin buat saya.
2: Apa itu?
1: Suaranya tersendat-sendat tapi siaran gitu ya.
2: Oh, iya.
1: Tapi tadi sudah dijambe-jambe sama dokter.
2: Jambe-jambe.
1: Sudah dikasih obat yang alhamdulillah, kalau tadi benar-benar tadi pagi itu hilang suara saya dok.
2: Iya, iya, iya.
1: Aslinya.
2: Ya, itu obat yang biasa saya minum kalau saya mau ngajar, terus suara hilang gitu.
1: Oh.
2: Biasanya di hari kedua, hari ketiga gitu ya.
1: Wah, itu berarti di sini harus ada kotak gitu. Setiap penyiar yang hilang suaranya minum obat itu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah di pagi ini sahabat Gilead kita kembali di Healthy Light. Dan tentu Anda bisa bergabung di analog di 107,1 FM dan juga ada di IG-nya Dr. Indra at Indra Muh tadi.
2: Ya.
1: Nah, juga di live TikTok-nya K-Light, K-Light FM Bandung. Jadi semuanya bisa Anda pergunakan sahabat K-Light, juga streaming tentu ya. Jadi nanti
2: di
1: silakan
2: K-Light.id.
1: Ya, nanti silakan Anda bergabung di 0812-203-1972.
2: Dan seperti yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu Kang Angga, kalau saya juga udah mau ingin lebih intens memanfaatkan TikTok saya juga.
1: Oke, dok.
2: Nah, TikTok saya @dr_indramuhtadi. Ada dr-nya. Kalau IG kan langsung.
1: Yeah.
2: Nah, ini ada dr_indramuhtadi. Emang sengaja TikTok ini untuk yang benar-benar pekerjaan profesional. Kalau yang IG kadang-kadang pribadi masuk.
1: Iya. Yeah.
2: Yang biar dibedain. Nah, tadi pagi sudah saya posting video pertama di TikTok saya, terlambat ya saya mainnya ya. Orang udah bertahun-tahun ya. Dan saya share juga tadi ya ke sahabat Kelet, itu versi pendeknya yang via Kang Angga, yang versi panjangnya bisa dilihat di TikTok saya di dr_indramuhtadi. Nah, pagi ini Kang Angga, saya hari Kamis ya mikir mau ngomongin apa gitu ya. Ini tuh sebenarnya topik yang ingin saya bawakan ketika dia rame. Tapi terpending karena ada yang lebih rame lagi gitu. 2 minggu yang lalu kita ngomongin Godzilla, heat wave ya, El Nino. Sekarang kita mau bicarain yang terpending kemarin. Nah, ini virus Marburg. Nanti pasti ada sahabat Sandi Kustejo yang bertanya sejarahnya. Nanti saya jelaskan.
1: Ada etimologi dari mana Marburg.
2: Marburg.
1: Marburg.
2: Marburg. Emang ini nanti dari nama datangnya, biasanya kalau nama virus ini nama tempat ya. Nanti kita jelaskan. Tapi suatu hal yang pasti, ini sudah 2 kali menyebabkan kepanikan di Afrika. Dan kita memitigasi supaya mencegah tidak sampai ke Indonesia. Pengalaman hidup 2,5 tahun di pandemi COVID-19 rasanya cukup bagi kita untuk harusnya lebih aware dan tidak abai terhadap hal-hal seperti ini. Dulu kan, itu kan di Wuhan gitu.
1: Yeah.
2: Brok, tiba-tiba nyampe ke kita 2,5 tahun. Ngajedok di mah.
1: Iya, iya.
2: Iya. Nah, jadi judulnya memang Marburg virus. Tadi saya mau bikin judulnya Demam Berdarah Marburg ya. Hmm. Tapi kayaknya kurang nendang gitu.
1: Iya, iya.
2: Akhirnya saya bikin Marburg virus, kembalinya virus mematikan dari keluarga Ebola. Hmm. Jadi mau ditekankan bahwa ini mirip sama demam berdarah Ebola. Hmm. Lebih hebat dari demam berdarah dengue, demam berdarah yang kena nyamuk Aedes aegypti. Oh. Lebih parah dari itu. Nah, ini yang kita mau bahas, sahabat Kelight. Tadi Kang Angga sudah mengumumkan di mana-mananya bisa kita mendengarkan, tapi belum mengumumkan kalau mau nelpon di mana.
1: Oh iya, nah, 0812-203-1972.
2: Iya, atau mau WA ya di nomor yang sama. Kita mulai Kang Angga ya.
1: Iya dong.
2: Sambil kalau seandainya udah ada yang, ini nyampernya nyamper apa nih? Kayaknya udah banyak yang belum kebaca tuh. Oh, cuman ikon-ikon ya. Icon. Insya Allah mendengarkan, hatur nuhun ya. Dari, coba kita lihat dari siapa tadi?
1: Dari
2: Teh Edit, Bu Haswati, Cenonon, terus ada sahabat Maulin, sahabat Rita, terima kasih semua ya. Nah, belum ada yang pertanyaan ya?
1: Belum.
2: Oke, kita mulai. Nah, Anda kalau sering scrolling ya, pasti pernah dengar Marburg ini. Karena saya juga aware-nya waktu itu ketika rame di media sosial ya. Baru ada yang bertanya di blog. Loh, kok ini lagi gitu, rame lagi? Karena ini bukan virus baru. Gak seperti COVID waktu itu, namanya aja belum ada ya. Waktu itu kan novel coronavirus gitu. Kita belum

0: dan sama-sama mematikan. Nah, ada berita dua dari Afrika sebelah timur pada 2024 di Rwanda dengan 66 kasus. Oh, dikit ya? Iya, dikit. Tapi kematiannya 1/5. 22,7%, hampir 1/4. Kemudian 2 tahun kemudian, 2026, nah ini yang bikin rame kemarin, di Ethiopia. Kasusnya cuma 19, tapi yang mati 64%. Jadi hampir semua meninggal gitu. Jadi mungkin 3-4 orang yang selamat.
1: Yeah.
0: Ya, sekarang kita bukan melihat jumlahnya, tapi kalau kena, berarti mati gitu ya. Sampai-sampai di serial Doc tadi malam di AXN ya, kalau Anda punya TV channel, itu diangkat topiknya. Jadi di emergency itu di rumah sakit di Minnesota ya settingannya, itu dia ada wabah Marburg karena baru pulang dari Rwanda. Nah, ini yang jadinya harus kita pelajari gitu ya. Terus kasus yang 2024, kasus sebelumnya kematiannya hanya 22,7%. Tapi 2 tahun kemudian kok kematiannya malah naik 64,3%. Nah, ini yang kita bisa belajar nih sahabat Kelai, ternyata yang membedakan Rwanda dengan kematian lebih rendah dengan Ethiopia dengan kematian lebih tinggi, kalau historisnya sih sampai 88% dulu kematiannya pas pertama kali muncul tahun 64. Apa yang membedakan Rwanda sama Ethiopia ini yang bisa kita praktekkan di Indonesia? Ternyata Rwanda dia lebih siap waktu itu dengan emerging disease, penyakit-penyakit baru. Jadi perawatan suportifnya lebih baik, terus memberikan obat antivirusnya lebih agresif dengan remdesivir, terus malah sudah mencoba terapi antibody monoklonal yang sifatnya masih penelitian saat itu. Jadi WHO bilang bahwa virus Marburg atau demam berdarah Marburg tidak selalu berarti kematian kalau kita tangani dengan cepat dan benar. Langsung waktu itu Kementerian Kesehatan menyiagakan ya, kalau ada turis atau pelancong atau pendatang dari Afrika masuk ke port Indonesia, terutama Soekarno-Hatta, mungkin yang dari Afrika banyaknya ke Soekarno-Hatta, itu di benar-benar diperiksa. Kalau seandainya mereka masuk keterbaca demam tinggi, harus langsung diisolasi gitu. Nah, dengan tambah mengecilnya dunia, artinya keterhubungan kita kan makin gampang ya.
1: Yeah.
0: Setengah keliling dunia itu sekarang 24 jam nyampe. Segitu cepatnya sekarang orang berpindah. Dan waktu 24 jam ini boleh jadi dia datang ke sini belum sakit. Belum selesai masa inkubasi. Beda dulu kalau naik perahu, ya, naik kapal. Yeah. Ketahuan sakitnya udah di kapal gitu. Kalau ini bisa jadi udah nyampe dulu baru sakit. Nah, siapa tahu ada yang datang dari Afrika Timur, terutama dua negara ini, Rwanda kemudian Ethiopia, pas masuk Soekarno-Hatta sih masih sehat, dan masih sehat. Dia juga nggak tahu dia kena kan ya. Iya. 5 hari di Indonesia terus dia demam sakit. Jadi amat mudah sekali untuk sampai ke kita. Itu yang mau saya garis bawahi. Tapi harus panik gitu? Ya enggak. Makanya dengerin ini supaya enggak panik. Gitu. Nah, ada yang bertanya belum? Nah, ini nih.
1: Belum. Oh, ini dari Kang Nandi nih, Dok. Dok, bagaimana tanda-tandanya kalau orang sudah kena dan cara penanganannya harus bagaimana?
0: Kang Nandi selalu emang enggak enggak sabaran. Tenang, Kang Nandi. Tenang, nanti dikasih tahu. Gak enak kalau langsung lompat ya. Pertanyaannya benar-benar yang mau dijelaskan soalnya.
1: Nanti kontradiktif sama Mas Kus Tejo.
0: Iya. Nah, justru saya mau jawab sahabat Sandi Kus Tejo dulu yang belum bertanya. Sengaja saya bikin satu paragraf sejarah. Assalamualaikum Mas Sandi Kus Tejo. Nah, mudah-mudahan udah ngupingin kita pulang jaga malam ya. Nah, virus Marburg pertama kali diidentifikasi tahun 67.

0: Wabahnya terjadi di laboratorium penelitian di kota Marburg. Kira-kira dari mana?
1: Gak tahu dok.
0: Kalau nama-namanya kayak Marburg,
1: Burg, Jerman.
0: Jerman, betul. Jadi sebenarnya awalnya di Jerman. Dan bukan hanya Marburg, juga di Frankfurt. Sama di Beograd, Serbia. Tiga kota. Tapi karena yang pertama melaporkan Marburg, jadi akhirnya namanya virus Marburg. Marburg, Frankfurt, dan Beograd. Yang dua pertama di Jerman, yang Beograd di Serbia. Saat itu penelitian sedang meneliti monyet hijau Afrika yang ternyata sakit. Nah, di spesies monyet hijaunya Chloresebus aetiops, dan memang didatangkan dari Uganda. Jadi kayaknya mau dijadikan untuk host apa gitu ya, penelitian ya. Sejak saat itu sporadis dia tuh wabahnya. Terjadi di berbagai negara, terutama di Afrika, tapi rata-rata yang di Katulistiwa. Sama kayak demam berdarah denggi ya. Senengnya daerah panas virusnya. Yeah. Termasuk kita berarti ya. Jadi kalau masuk ke sini sama hebohnya gitu. Jadi jangan dibiarin kita lengah gitu. Yeah. Negaranya itu Angola, Republik Demokratik Kongo, Uganda, Ghana, terus Guinea Katulistiwa, ini kota kecil di pantai barat Afrika ya. Negara kecil di pantai barat Afrika, Tanzania, Kenya, Rwanda, dan paling baru Ethiopia.

0: dari sepupunya Ebola. Hmm. Ini virusnya satu family ya. Jadi kita bilang sepupuan. Lebih parah dari Ebola. Nah, dia jenis virus demam berdarah ya. Demam berdarah itu banyak ya, sahabat kalian. Pernah tahu nggak apa aja? Yang paling terkenal denggi.
1: Iya. Yeah.
0: Terus sama yang dibawa juga sama Aedes aegypti juga. Yellow fever. Demam kuning itu juga demam berdarah. Terus ada demam berdarah Ebola. Ya, sekarang ada demam berdarah Marburg. Jadi yang kalau seandainya trombositnya benar-benar jatuh, darah spontan keluar dari hidung, telinga bahkan gitu ya. Yang Marburg ini ciri khasnya sampai keluar darah dari telinga, saking pecah pembuluh darahnya. Nah, akhirnya setelah itu shock kegagalan multi organ meninggal. Nah, dari mana sih asalnya? Gitu? Sumber alami virus ini atau reservoir alaminya kelelawar. Ternyata, berarti mirip sama COVID.
1: Ya,
0: jadi kayaknya memang kita nggak boleh dekat-dekat sama Batman ya. cukup banyak sekali virus yang hidup dari reservoir kelelawar. Yang akhirnya ditemukan sekarang. Gitu. Jadi hati-hati kalau seandainya bermain yang ada kelelawarnya. Gitu. Di Indonesia yang kelelawar ada ya? Ada kan?
1: Ada,
0: makanya. Gitu. Nah, si kelelawarnya ini kelelawar buah. Jadi bukan kelelawar vampire yang ngisap darah. Dia kelelawar buah. Artinya, manusia sendiri yang iseng ngedatengin berarti.
1: Iya.
0: Dia mah hidup nyaman di hutan.
1: Yang kayak makan mangga gitu.
0: Itu kalong, beda lagi. Ini yang kelelawar yang kecil.
1: Iya.
0: Yang di gua biasanya. Yang kalau pas keluar, pasukan malam-malam. Di Indonesia itu saya pernah lihat di Sulawesi Selatan, itu kelelawar ya. Terus ada beberapa gua di, mana saya lihat lagi ya, di Sumatera pernah tuh. Papua saya pernah, yang malam-malam tuh keluar banyak. Dan dia nggak datang ke kota sih, karena emang nyarinya ya ke hutan. Dia juga takut sama kita sebenarnya. Nah, spesies kelawarnya namanya Egyptian rosette bat. Jadi ditemukan oleh orang Mesir pertama kali. Dan Rausetus aegyptiacus, bacanya gimana tahu? Itu nama spesies kelawarnya. Ajaibnya, kelawarnya nggak sakit kena virus ini. Dia punya antibodinya. Tapi dia menularkannya melalui feses, urin, air liur, dan darah. Baru setelah kena manusia, manusia menularkannya ke manusia lain melalui kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, dan permukaan yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh tadi. Nah, kenapa di Afrika gampang? Afrika itu rata-rata negara miskin ya. Jadi kalau ada buah matang jatuh, dimakan. Padahal itu bekas gigitan kelelawar gitu. Nah, kelelawarnya yang punya virus ini. Nularnya lewat ludahnya. Gitu. Nah, berarti kan salah satu pelajaran yang bisa kita ambil di sini, kalau Anda punya buah, pohon buah gitu ya, apapun, bukan hanya buah mangga, kalau udah bekas kegigit sama hewan, udahlah buang aja, ikhlasin. Jangan dipotong, diambil yang bagusnya gitu. Mending mending dibuang aja gitu.
1: Jangan cuman dimakan. Sedikit dok.
0: Iya. Kan kadang lebar gitu. Aduh ya buah nu mah lagi matangnya gitu, mau dipetik besok sekarang digerogotin kalong misalnya. Ya emang sih kita belum ada catatan bahwa kalong punya penyakit, tapi kenapa ambil resiko gitu? Betul. Cuman satu biji mangga misalnya, buah mangga.
1: Itu saya tungguin dari minggu kemarin.
0: Jadi apalagi sih buah-buahan yang suka digerogotin di batang pohon teh? Mangga. Terus pepaya ya, saya pernah lihat pepaya yang gampang.
1: Yang bisa dikupas di langsung gitu ya.
0: Itu kan yang sering dimakan sama kalong malam-malam gitu. Ya udah itu ikhlasin aja lah, berbagi sama makhluk Allah yang lain gitu. Itu mungkin salah satu pesannya di sini gitu ya, karena ya kita nggak pernah tahu sekarang ternyata sudah ada yang membawa penyakitnya misalnya ke Indonesia gitu.

0: itu dulu. Ada pertanyaan lagi?
1: Sudah dok. Teh Edit nih.
0: Teh Edit.
1: Siap menyimak, hatur nuhun. Baru mendengar Marburg virus.
0: Iya, berarti di awal tahun ini Teh Edit nggak buka-buka medsos kayaknya. Ini ramenya pas di awal Ramadan kemarin.
1: Oh. Ya. Semoga tidak menyebar
0: amin,
1: di negara kita.
0: Amin ya Allah, itu. Amin, amin.
1: Saya menyimak sampai tuntas. Nuhun dok.
0: Nuhun.
1: Salam sehat, salam bahagia, dan salam cuan yang banyak.
0: Amin, amin. Alhamdulillah berbalik sama yang doa Teh Edit. Apa kabar Teh Edit? Nah, Kementerian Kesehatan sudah juga nge-warning ya, Anda kalau buka websitenya Kemenkes, terus tulis kata kunci Marburg, udah ada warningnya di situ, sama cara-cara mitigasinya. Jadi relate sama saya, jadi saya bukan nakut-nakutin, toh Kementerian Kesehatan juga udah mengharuskan tenaga medis waspada gitu. Gitu. Ini hanya jempol, oke. Nah, jadi cerita tadi ya, yang di Rwanda tahun 2024, dua tahun yang lalu, pasca COVID. Kebayangkan ya, waktu itu kita baru trauma sama COVID, tiba-tiba ada ini di sana. Wah, gila kan ya. Kebayang paniknya mereka waktu itu. Ya, tapi mereka lebih siap karena belajar dari COVID kayaknya. Jadi kalau ada apa-apa lagi, harus agresif, cepat gitu, langsung. Nah, pada 20 Desember 2024, dinyatakan endeminya di sana selesai. Kan hitungannya itu 42 hari tanpa kasus baru. Tapi 2 tahun kemudian, gak nyampe malah ya, dari November ke Januari 2026. Jadi 1 tahun lebih kemudian, Ethiopia, padahal tangganya Rwanda, gak belajar dari pengalaman. Mereka gak siap. 19 konfirmasi positif, 12 meninggal. Gitu. Baru WHO turun tangan, tadi ya diterapi dengan, walaupun obatnya masih obat-obat baru semua. Akhirnya berhasil menyetop 42 hari tanpa kasus baru. Karena dia tidak menular lewat udara, lebih gampang gak seperti COVID. Terus tidak menular lewat nyamuk, lebih gampang gak seperti demam berdarah. Selama orang yang sehat tidak kontak sama cairan tubuh orang yang sakit. Jadi yang ngurusinnya pakai APD aman gitu. Kalau dulu kan udara, masa gak mau napas? Kan gak bisa. Terus demam berdarah denggi yang karena nyamuk Aedes aegypti, ya susah ya, maksudnya nyamuk mah mungkin 100% dieliminasi gak bisa gitu. Tapi ini lebih mudah. Tapi kalau kena kayak udah vonis mati. Karena dari 19, 12 meninggal. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi, jadi penularannya itu bisa dari kelelawar langsung ke manusia. Bisa kontak langsung ya, feses, urin, darah, ludah. Ya, jadi kalau Anda senang camping nih, ya, terus lihat kalong, udah jangan berteman sama lihat, apalagi kelelawar. Kalong itu lebih gede ya. Kalong itu kelelawar yang kecil, yang kayak tikus bersayap itu kelelawar. Kalau kalong tuh hampir kayak kucing ya, besar. Nah, kalau Anda lagi camping gitu ya, saya juga pernah tuh ke Tahura aja yang di utara. Itu ada kelelawar. Ada gua di sana. Ya udah jangan berteman, jangan dekat-dekat gitu. Terus kalau ada bekas kotorannya jangan dimainin.
1: Apain juga dimainin.
0: Tapi suka ada gitu kan, bisa ditendangin lah, diapain lah gitu ya.
1: Kotorannya lucu gitu.
0: Kotorannya lucu gitu. Terus apalagi ditangkep gitu kan, bodoh banget. Kalau sampai ada yang nangkep gitu. Terus lagi jalan misalnya gitu ya. Jalan dari, ini sahabat saya sedang ada yang jalan kaki nih soalnya. Dari Jayagiri sampai ke Lorong Lumut. Kemarin ngajakin ketemuan jam 7, wah saya mau siaran itu PP. Kalau saya kemarin santai 3 jam. Jadi mereka kalau jalan jam 7, kayak sekarang udah jalan turun dari Lorong Lumut balik ke Jayagiri. Ya ada namanya, saya sebut aja ya, soalnya ngajakin kemarin Kang Andri sama Sandy ini ngajakin saya kemarin. Sama dokter Panca juga. Dokter Andri, dokter Panca sama Sandy ngajakin jalan kemarin ke Lorong Lumut. Tentu saya siaran. Nanti dengerin ya di kelet.id. Nanti saya sapa di radio. Saya bilang mudah-mudahan.

0: Mereka lagi di handphonenya lagi ngedengerin, nungguin dari tadi kok kita belum disebut-sebut katanya. Nah di situ waktu saya jalan ke lorong lumut itu dari Jayagiri itu ada kelelawar. Walaupun nggak banyak ya karena mungkin siang. Nah berarti kan kalau malam dia terbang, siang itu kan ada bekasnya kan ya.
1: Iya. Yeah, yeah.
0: Misalnya ada buah jatuh abis dia makan, ya ngapain dipungut gitu, biarin aja jadi pupuk gitu. Itu cara mitigasinya kita. Nah kalau sudah kena ke manusia, penularannya itu bisa lewat darah, muntah, feses, urin, air liur, keringat, cairan kelamin. Jadi keringat pun bisa. Jadi kalau ada yang demam terus Marburg positif, benar-benar diisolasi sampai dia sembuh gitu. Atau yang terkontaminasi sama cairan tubuh dia, kayak dispray pakaiannya gitu. Yang penting kita kan mengerti sekarang.
1: Iya.
0: Ya, di rumah sakit itu sih dicuci dengan anti ini ya, apa klorin ya. Mati semua. Ya di rumah mungkin harus dengan karbol juga ya nyucinya. Kalau ada yang sakit gitu. Sama kontak sama jenazah yang mandiin mayat. Itu juga hati-hati kalau ternyata dia marbut. Gitu, harus pakai APD mandiin mayatnya.
1: Iya, kalau yang tadi sebutkan camping, kalau semudah itu dok, berarti tempat camping juga harus steril dok.
0: Iya, makanya hati-hati. Sebenarnya sih si makhluk ini kan belum tentu yang di Indonesia ada. Tapi kan kita gak bisa nanya, yeah. Lu bawa mabuk gak gitu. Dia gak sakit soalnya. Ditanya pun seandainya dia bisa ngomong, dia gak tahu dia sakit. Itu satu. Terus yang kedua, dia takut kok sama kita. Dia takut sama kita. Manusia itu makhluk yang paling menakutkan di dunia hewan sebenarnya.
1: Karena memang lebih kejam.
0: Lebih kejam gitu. Jadi dia pun gak mau dekat-dekat kita. Tapi kan kalau terpaksa dia kita mendekat, dia gigit gitu. Itu. Nah yang dideketin aja. Bersimbiosis aja gitu. Kan kalau sore-sore ada yang terbang ke lawar gitu kan kayak di film vampire kan keren di foto. Ya udah, simbiosis kita gitu aja buat menikmati alam. Jangan diganggu gitu. Apalagi ditangkap gitu. Nah, saya pernah tuh ngelihat di Manado sini Sulawesi Utara yang makan apa aja itu. Ada kelelawar dijual. Wah, bahaya saya bilang, nanti siapa tahu pakai bawa penyakit. Di Tomohon. Itu pas saya ke Tomohon ngelihat ke pasar ekstrimnya itu. Itu ada yang jual kelelawar, nyari masalah ya. Wah, gawe pisan.
1: Itu jual memang binatang-binatang
0: untuk ekstrim, dimakan. Nah, dimakan termasuk kelelawar kan. Ya kalau saya bilang sih bodoh ya. Karena kelelawar itu udah banyak sejarahnya bawa berbagai macam penyakit. Gitu. Nah, jadi siapa nih yang paling beresiko untuk kena virus Marburg? Nomor satu tenaga kesehatan ternyata. Ini WHO ngerilis ya. Ini bukan saya yang ngomong. Nomor satu tenaga kesehatan. Jadi teman-teman sejawat, dokter, perawat, bidan di rumah sakit. Ya, sekarang itu dunia terkoneksi makin cepat ya. Kita sering banyak mendapatkan orang baru pulang dari Afrika itu udah sering sekarang. Apalagi sekarang itu yang jemaah haji umroh ya. Itu jalan-jalannya kan ke Mesir ya, Kang? Sebelum atau sesudah biasanya? Habis umroh mereka jalan itu ke Mesir gitu. Mesir, Ethiopia, Rwanda cuman beberapa ratus kilo aja dari selatan. Malah muaranya sungai Nil itu kan di Ethiopia. Jadi kan nggak terlalu jauh lah, mungkin 1000 kilo gitu, saya nggak tahu persisnya berapa, tinggal dihitung. Tapi itu sangat mudah sekali orang bepergian sekarang. Itu nomor satu tenaga kesehatan. Nomor dua yaitu keluarga dari orang yang sakit. Nomor tiga petugas pengurus jenazah termasuk yang memandikan mayat ya. Baru yang nomor empat yang seneng outdoor, pemburu, campers di alam bebas yang senengnya caving ke gua-gua. Indonesia termasuk yang eksotik-eksotik guanya. Dan hampir selalu setiap ada gua ada lunya. Setiap ada gua ada lunya. Ada kelelawarnya. Gitu. Oke, udah jelas tadi sahabat Nandi, berarti udah setengahnya udah kejawab pertanyaannya. Tapi dia nanya tadi gejalanya. Nah ini baru mau masuk nih. Ada lagi gak?
1: Dari
0: masih nanya lagi tuh dia, betul sahabat Nandi.
1: Iya. Yang tadi itu dok.
0: Oh enggak, bawahnya, yang bawah. Ada dua. Tuh.
1: Oh iya. Dok, penyakit ini kan berawal dari kelelawar. Kita kelelawar, terus kalau kita digigit Batman, bagaimana? Lawan weh.
0: Iya. Kalau saya melabel Batman sama orang yang hidupnya malam tidurnya siang ya.
1: Iya iya.
0: Kalau yang dimaksud Kang Nandi Batman nu eta ya gigit balik gue.
1: Gitu.
0: Kalau seandainya Batman-nya maksudnya kelelawar ya bahaya ya. Walaupun kelelawar buah sih enggak akan gigit kita. Yang menggigit kita itu yang kelelawar karnivora. Biasanya dia ngisap darah dari binatang ternak biasanya.
1: Iya, iya.
0: Nyedot. Jadi giginya tajam banget, disayat, disedot, binatang ternaknya gak ngerasa. Sampai dia pergi baru kerasa perih gitu. Ya jangan, jangan sampai digigit. Atau. Iya. Terus bawahnya ada lagi pertanyaan yang lain?
1: Pertanyaan yang lain
0: ini. Topiknya berat ya.
1: Pak Iga nih. Iya dok, betul saya pernah kesana katanya.
0: Ke Tomohon ya Pak ya? Betul Pak Igan. Tapi Pak Igan waktu itu pas ketemuhan ketemu sama yang jual kelelawar gak? Kalau saya pas pisannya ada dua ekor gitu. Terus saya dengan polosnya nanya, itu buat dipelihara buat dimakan. Terus sama yang nganter saya orang sana, makan dok. Oh dimakan. Semua yang di sini untuk dimakan katanya. Komplit dok, semua ada. Bener.
1: Kayak apa ya rasanya?
0: Terus Pak Igan tuh baca-baca. Komplit
1: monyet,
0: ada
1: ular kelelawar.
0: Oh, ada monyet ular kelelawar. Kalau ular mah udah biasa Pak, selalu ada. Ya monyet karunianya. Iya. Terus lanjut.
1: Ibu Anita nih. Assalamualaikum, menyimak insya Allah bermanfaat. Terima kasih katanya. Assalamualaikum dok, ngeri juga ya dok. Gimana pencegahannya dok?
0: Iya Bu, ini ada kita bahas pencegahannya nanti.
1: Biar lebih hati-hati karena saya suka berhadapan dengan orang-orang termasuk terima kasih dok pencerahannya.
0: Ya. Oke, okay. Ya Bu, nanti pencegahannya sama nih pertanyaan Kang Nandi juga masih ngantri belum dijawab. Udah ya? Kayaknya udah. Kayaknya ini ya. Ini jangan di IG ya, saya enggak buka-buka IG nih. Kalau di IG susah dijawabnya. Enggak sih kalau di IG. Di TikTok juga masih jempol-jempol bertebaran.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Baik. TikTok saya enggak live ya, yang di DR underscore Indra Muhtadi itu enggak live, hanya video aja. Yang live-nya di IG. Ada yang nanya barusan. Nah, jadi gejala sekarang. Nah, menjawab pertanyaan Kang Nandi. Kalau kita bicara penyakit infeksi, kita harus paham masa inkubasi. Masa inkubasi itu dari pertama kali terpapar sampai keluarnya gejala. Kalau sebentar masa inkubasinya, biasanya yang kena lebih sedikit. Karena kan dia langsung sakit ya. Langsung sakit, tepar biasanya di rumah. Tapi kalau masa inkubasinya lama, nah ini yang bahaya. Karena selama masa inkubasi itu, si penderita sebenarnya sudah sangat bisa menularkan. Walaupun tidak sepenularan kalau dia udah sakit benar, tapi dia sudah menjadi sumber penularan gitu. Nah, untuk Marburg, dari kasus yang kita tahu, walaupun tidak sampai 100 orang ya yang tercatat.

0: itu masa inkubasinya itu antara 5 sampai 10 hari, gampang ya. Pokoknya kalau ada yang sakit di antara rentang 5-10 hari, jangan ke kantor gitu, mudah. Kalau ini 2 sampai 21 hari, waduh susah banget. Coba kita ingat gak 21 hari yang lalu ketemu sama siapa aja?
1: Iya, iya.
0: Gak inget kan ya?
1: Iya.
0: Kalau masih 5 hari mungkin masih bisa diingat-ingat gitu. Nah ini juga menjadi tantangan pada oleh bagi para ahli epidemiologi untuk kalau terjadi endemi, na'udzubillah gitu ya.

0: harus benar-benar kita mitigasi ya kalau ada orang sekitar kita. Karena gejalanya sangat mirip dengan flu, malaria atau penyakit lain. Nomor satunya itu pasti demam. Nah, jadi kalau ada teman flu terus, lu demam tinggi nggak? Enggak, biasa aja, cuman hareng. Jangan langsung dituduh Marburg. Karena Marburg dari awal sakit demamnya tinggi. Tapi kalau ada teman yang flu demamnya langsung 39, 40 gitu, terus dia ke kantor, biasanya sih enggak ya kalau segitu mah mual ke kantornya. Suruh pulang, antar di rumah. Jadi demam tinggi dan mendadak. Jadi kemarin masih kayak flu gitu apa atau mulai pusing gitu, hari ini demam tinggi gitu. Dalam 1 sampai 5 hari itu. Ya sudah pasti kepala jadi sakit berat. Ya, sakit kepala berat maksudnya. Terus kelelahan ekstrim. Cek orang Sunda mah jika dilindes setum, cina. Gak tahu tuh udah pernah apa benar.
1: Remuk gitu.
0: Remuk lindes setum, cina. Ya nyeri otot dan sendi. Ya ini sepaket ya. Demam, sakit kepala, sakit otot, sendi, sama rasa lemas itu sepaket. Terus diiringi dengan mual, muntah dan diare. Nah pada tahap ini gejalanya mirip sama malaria, demam berdarah, COVID.
1: Wah, campur.
0: Susah kan ya? Tapi kuncinya kan ada. Kuncinya ada. Jadi kalau ada orang yang kita kenal tiba-tiba sakit demam tinggi, ya karena banyak sekali penyakit yang sekarang dengan gejala itu dan penyakitnya penyakit bahaya, ya minimal suruh dia istirahat di rumah gitu. Kalau dengan diatasi dengan obat biasa nggak sembuh, ya segera ke vaskes 1. Nanti kita sampai ke sana ya. Terus akhirnya masuk ke tahap kedua. Tahap kedua ini hari kelima dan hari ke-10. Nah ini baru udah mulai khas. Ya. Sudah mulai fase tanda bahaya. Diarenya wur-wuran, Kang. Kalau demam berdarah kan nggak sampai diare wur-wuran ya. COVID kalaupun diare nggak sampai wur-wuran. Jadi kalau ada masuk ke hari ke-6,

Nah, jadi perdarahan sudah mulai terjadi pada gusi, mimisan, terus bekas suntikan, keluar darah, pada muntahnya ada darah, fesesnya jadi hitam karena ada darahnya. Terus bisa keluar juga darah dari tempat-tempat yang lain ya. Selamat dia nih, masih belum meninggal. Masuk ke fase 10 sampai 14 hari, jadi 5, 10, 15 gitulah ya. Nah, ini fase gawat darurat, demamnya terus tinggi, akhirnya terjadi kejang, delirium ya, hilang kesadaran.

0: baca ininya ya. Jadi kalau di rumah sakit mah udah gampang ya karena periksa lab. Yang susah kan kalau di rumah ya. Yeah. Terus ginjal bisa udah nggak produksi urin gitu, gagal ginjal. Terus akhirnya sang ventilator. Gitu sahabat kalian. Ada yang telepon kang?
1: Ada.
0: Ya kok di hang up?
1: Enggak. Di halo?
0: Halo? Bentar. Lagi Teh Retno. Jangan di hang up teh. Gak sengaja. Oh dia emang hang up. Ya udah bacain tuh di atas. Jadi abis bertanya terus nelpon langsung di hang up.
1: Oh ini. Nah. Oh maksudnya kasih peringatan saya WA gitu.
0: Biar dibacanya.
1: Biar dibaca.
0: Ya, dibacain.
1: Ini dari Teret nih. Kalau takut ke manusia
0: kenapa
1: apa?
0: Kenapa takut ke manusia?
1: Oh kenapa takut ke manusia? Apa matanya tajam sampai bisa tahu hati manusia itu jahat?

0: pengalaman saat saya jadi pertukaran pelajar ya, tinggal di satu pertanian, situ ada pohon apel. Pas lagi masuk ke winter gitu kan, bawahnya memutih ya karena bekas salju. Tiba-tiba saya ngelihat beruang lagi makalin apel di kebun kita yang gak jauh rumahnya, itu 8 are, jadi kayak hampir 2 hektar lahan luas. Terus saya bilang sama ibu angkat saya, "Mam, itu ada beruang lagi makan apel kita." Terus dengan santainya ibu angkat saya bilang, "Indra, kamu yakin itu yang makan beruang?" "Iya, kalau gitu biarin aja." "Kenapa?" "Kalau yang makan orang baru kasih tahu kita, karena habis satu pohon," katanya.
1: Iya.
0: Jadi sebanyak-banyaknya hewan ngambil, sekenyang perutnya. Tapi kalau yang datang ke pohon mangganya Bu Retno, itu kucing kepala hitam, apa kalong kepala hitam gitu ya, maksudnya manusia, itu habis sepohon Bu, sampai yang muda-muda diambilin buat jerujak.
1: Berarti istilah jargon itu di mana dokter?
0: Waktu itu? Di Virginia.
1: Sama berarti.
0: Sama. Sama. Sama. Iya jadi bilang, "Oh kalau beruang biarin aja, paling dia ngambil sekenyang perutnya dia."
1: Tapi bener ya dok.
0: Bener. Mohal beak.
1: Mohal beak. Jadi usulan Teh Retno bawa keresek dan lain sebagainya.
0: Itu kalau orang.
1: Tidak ngaruh.
0: Tidak ngaruh. Kalau orangnya bawa keresek. Iya. Pasti habis sepohon sampai yang putik-putik diambilin buat rujak.
1: Kata kalong nih, maaf ya saya tahu diri gitu.
0: Lagian kalong tuh hanya makan yang paling mateng doang. Jadi kalau mau dipetik dulu, diperam sedikit lah biar gak dimakan kalong, kan banyak caranya. Yeah. Atau dibungkus. Kalau emang gak begitu tinggi pohonnya. Ya kalong mah gak punya tangan buka. Kalau masih ada yang bisa buka, tayeta jelema berarti lain kalong. Kalau plastiknya dibukain, itu mah orang, lain kalong.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Gitu Teh. Ada aja Teh Retno nih. Cenenon katanya.
1: Di kota banyak kalong wewe katanya bahaya.
0: Ya itu di alun-alun dekat Asia Afrika. Buat temen foto.
1: Oh ini rada panjang nih.
0: Nah, bangga.
1: Mas Eri. Oke, menyimak mengikuti kajian dokter. Bangga, terima kasih. Ini sambil apa,
0: bekerja.
1: Ini? Bekerja di bengkel. Semoga sehat bugar semuanya. Terima kasih. Selamat pagi dokter. Semoga tetap tegar, segar, bugar, sehat.
0: Wah, alhamdulillah, amin. Sama-sama ya Kang Eri.
1: Saya tanya dok, kalau virus ini sama apa tidak dengan rubella Jerman?
0: Beda, kalau rubella kelompoknya campak ya. Kalau ini kelompoknya demam berdarah. Tapi sama-sama dari Jerman awalnya. Ditemukannya pertama kali ketang. Kalau asal dari Afrika.
1: Kalau rubella Jerman ini sangat mengerikan. Ini menyangkut saudara saya waktu tugas di Jerman. Keponakan melahirkan di Indonesia, dinyatakan sehat. Anak umur 2 tahun dibawa ke Jerman, pas 2 bulan divonis kena virus rubella. Terus diisolasi sampai sembuh. Tapi dokter, tubuh anak itu jadi seperti tidak stabil. Ada beberapa tulang pada bengkok-bengkok, baik leher, kaki, dan
0: tulang belakang.
1: Memang dapat santunan dari negara Jerman sampai kuliah, tapi kelihatannya kasihan kalau pas jalan. Nah, dokter, rubella, Ebola, dan Marburg itu sejenis.
0: Iya, kalau Ebola dan Marburg sejenis. Malah satu family ya. Sama-sama menyebabkan demam berdarah. Penyebabnya dari virus yang datang dari kelelawar. Kalau rubella, ini virusnya virus campak. Nah, nggak pernah ketahuan awalnya dari mana. Ya, ditularkan lewat udara. Makanya di usia... Tuh jam usia berapa ya MMR itu ya, setahun kalau nggak salah, atau saya lupa, aduh punten ih lupa pisan ih, pokoknya setelah lengkap semua yang vaksinasi dasar, imunisasi dasar itu, salah satu imunisasi tambahan itu adalah MMR. Kasih ke anak Anda supaya nggak kena. Nah ini kan tadi kenanya 2 tahun tuh. Nah kalau dia disuntik sebelum ke Jerman mungkin berbeda ceritanya ya, tapi Pak Eri kan jadi nggak bertanya di sini, jadi semua ada di lalahnya ya Pak Erinya. Ya, semoga kuliahnya lancar ya ponakannya, jadi bisa berguna bagi negara Indonesia. Jangan takut balik ke kita ya. Enggak semua yang balik ketangkap korupsi kok, enggak. Lo kok ngomongin politik?

0: Ini dari Ibu Puji.
1: Ibu Puji.
0: Masih ingat kan dokter?
1: Masih. Dia nanya kak saya apa?
0: Dokter Linda kece
1: Mutadio.
0: dan Kang Nandi nu bager pisan.
1: Nah, kok Kang Nandi di sini mah Kang Angga atuh Bu Puji.
0: Kang Nandi yang disapa.
1: Kang Nandi yang disapa. Oh, hebat Kang Nandi disapa Bu Puji Kang Nandi.
0: Untuk penyakit Marburg kan belum ada vaksin.
1: Sedang diteliti, Bu.
0: Betul. Dan antivirus.
1: Antivirus ya. Belum ada.
0: Memakai APD yang ketat seperti apa yang untuk mencegah dan apa nih?
1: Michelle Burns
0: di Uganda pernah terjangkit. Dan
1: betul, dia selamat. Salah satu korban yang selamat ya.
0: Sedang sekarang bagaimana menurut dokter cara apa yang
1: yang pertama kita mitigasi ya nanti makanya terus dengar update dari pemerintah ya. Kalau memang pemerintah bilang angkanya sudah mulai ditemukan di Indonesia, berarti kita selain mitigasi harus pencegahan. Tapi pencegahannya sih sama sebenarnya ya. Pencegahannya itu udah banyak yang bertanya soal pencegahan, nggak apa-apa ya Kang ya. Pencegahannya seperti kita zaman di pandemi kemarin aja. Jadi selalu bawa hand sanitizer itu kebiasaan yang harusnya nggak hilang loh. Saya hand sanitizer selalu ada di tas saya sekarang. Bahkan kalau saya ganti tas kecil, saya masukin yang kecil-kecil aja yang 50 mili. Habis beli lagi, murah sekarang gak semahal dulu pas pandemi kan. Atau beli yang refill gitu. Jadi kapanpun kita mau makan, kalau sana tangan kita memang sudah pegang sana pegang sini gitu ya. Kecuali di restorannya ada wastafel ya cuci aja, gak usah pakai hand sanitizer. Itu satu, terus yang kedua sediakan selalu masker di dalam tas. Kapan pakainya? Ketika kita harus berada di tempat yang padat orang, padat manusia. Saya kan sering ke Jakarta, dan ke Jakarta saya naik kereta, naik bus, sambung naik LRT, dan selalu pagi-pagi hari kerja. LRT itu kayak sarden. Nah, saya turun dari bus, kalau bus kan orangnya nggak banyak ya, turun dari bus, jalan ke LRT-nya yang di Halim itu, udah pasang masker. Itu kebiasaan yang harusnya ini kan. Anda naik Tayo di Bandung, TMJ ya. Apa sih pendek-pendekannya itu? Tayo kita tuh apa? Transmetro Pasundan, TMP. Transmetro Bandung, TMB. Nah kalau lagi kosong ya aman.

0: gak usah sibuk-sibuk gitu, panggil orang yang bisa nanganin. Kecuali kalau Anda orang seorang tenaga medis, kan Anda tahu cara untuk menjaga dirinya gitu. Terus ya terkait sama Marburg ya Bu Puji, karena ini gejalanya khas dengan demam sangat tinggi, kalau ada saudara, teman, keluarga yang tiba-tiba demam tinggi, ya jangan dia suruh sekolah atau beraktivitas dulu. Kalau demamnya gak turun-turun, apalagi diiringi sama diare, itu gejala khasnya ya.
1: Yeah.
0: Suruh ke paskesatu. Terus bilang sama dokter, bilangnya gimana nih, sampai saya tulis di ini saya. Bilangnya gini, "Dok, saya baru kembali dari negara ini sekian hari yang lalu, apa mungkin saya mabuk?" Kenapa bilang gitu? Soalnya demam saya tinggi banget.
1: Yeah, yeah.
0: Saya udah mulai diare gitu. Jadi supaya dokternya membantu anamnesis, ya membantu anamnesis dokter, jadi dokternya tidak mikir macam-macam gitu kalau emang perlu. Dan dia bisa periksa PCR yang bisa digratiskan sama BPJS kalau dokternya yang minta. Gitu ya Bu Puji ya. Nah udah kejawab cuma Kang ini ya, Kang Nandi juga udah kejawab semua. Nah ini demam berdarah ini bisa disembuhkan ya, demam berdarah Marburg ini sahabat Kelai. Jadi bukan vonis mati. Kenapa banyak yang mati? Karena gak siap.
1: Yeah.
0: Waktu itu Ethiopia sangat gak siap. Sampai ngambek WHO-nya. Lu tetangga lu udah begitu, lu kok gak siap sih gitu. Nah, tetangganya tetangga perbatasan gak jelas teh kan.
1: Yeah.
0: Gak kayak kita, ada laut gitu ya. Harus masuk ke pelabuhan, ke bandara. Bersyukur juga kita negara kepulauan ya. Jadi yang dilakukan di rumah sakit infus sama kayak demam berdarah yang karena nyamuk, kasih infus supaya tidak sampai dehidrasi, jaga keseimbangan elektrolitnya, natrium kalium ya dari cairan infus, periksa terus itu terutama kaliumnya, terus oksigen kalau udah mulai gangguan turun saturasinya, terus dikasih anti demam supaya nggak terlalu menderita ya. Terus kalau biasanya dikasih antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder. Nah, obat khasnya yang berhasil adalah digunakan di Rwanda itu remdesivir. Ini tidak dijual bebas di Indonesia dan tidak juga disarankan untuk stok di rumah. Ya. Waktu itu juga pernah habis-habisan ketika COVID ya, orang beli bebas. Sampai di rumah sakit susah dapatinnya waktu itu. Terus ada pengobatan dengan antibodi monoklonal dengan MBP-091 namanya, ini khusus untuk menetralkan virus Marburg. Ini tanggung jawabnya pemerintah lah. Amit-amit jangan sampai itu terjadi ya. Kalau vaksin lagi dibikin ya, karena dia virusnya tidak separah sehebat penularan COVID, ya bikinnya nggak sejor-joran kayak COVID. Ngeluarin duit miliaran dolar waktu itu. Ini sesuai dengan kasus supaya lebih tepat vaksinnya. Itu namanya di iniin CHAD3 Marve, Marburg virus itu namanya. Dia berbasis vektor adenovirus ya si vaksinnya. Jadi virus apa vaksin vektor. Mungkin ingat waktu saya menjelaskan jenis-jenis vaksin untuk virus waktu kita bahas COVID dulu, enggak usah dibahas lagi di sini. Nah waktu itu disuntikkan di 1.700 tenaga kesehatan saat merawat pasien di Rwanda dan tidak satu pun dari mereka yang ketularan. Jadi alhamdulillah virus ini kayak vaksin ini kayaknya cocok nih untuk Marburg, tapi ya belum sampai available seluruh dunia kayak MMR itu malah disarankan sekali ya yang rubella tadi. Gitu. Itu mungkin ya. Udah semua sih nih, mitigasi pencegahannya juga udah.
1: Mas Andi menyimak aja katanya.
0: Oh, akhirnya keluar.
1: Karena ya. Sudah dijelaskan
0: tadi. Sudah dijelaskan
1: sejarahnya.
0: Tahun 67 Mas Andi di kota Marburg, Jerman. Menyimak aja soalnya baru bangun abis jadi kalong kan.
1: Jangan menghindari Mas Andi. Disangkanya
0: disangkanya jadi kalong nanti.
1: Oh, terima kasih Bu Puji, katanya kata iya. Kang Nandi nih.
0: Tuh, iya.
1: Sudah menyapa Nandi. Tahu aja Bu Puji menyapa Anu Kasep.
0: Maunya ya.
1: Ini dari Mbak Retno. Sisanya pada jadi mubazir.
0: Masih dong. Ngomongin buah yang

0: makan kelawar.
1: Terbuang percuma banyak, harus ada satu kelawar yang dikasih
0: SP.
1: Ya, jadi contohan dan
0: pelajaran ke kelawar lain. Ya. Bu, supaya dapat pahalanya, jangan dianggap mubazir. Bu, kelawar itu yang nyiptain Allah lah.
1: Iya.
0: Terus dia makan dari mangga yang ibu tanam pohonnya. Coba kalau kita balik ke sana, tanyain sama Pak Ustadz Yusuf.
1: Iya.
0: Jangan nyangka nggak dihitung itu sama Allah, dihitung loh itu. Dan yakin gak akan habis sepohon.
1: Iya.
0: Yakin gak akan habis sepohon.
1: Itu contohnya satu juga dibuang. Iya.
0: Tapi ya karena kita tahu ilmunya dan itu berbahaya, bisi si kelelawarnya bawa penyakit, ya jangan dimakan yang udah bekas gigitan itu. Jadiin pupuk aja di situ, ditanam. Siapa tahu tumbuh lagi yang baru kan ya?
1: Betul.
0: Biasanya yang dimakan kelelawar itu buah-buah yang matang, yang bijinya siap untuk tertanam lagi. Tumbuh lagi yang baru di situ.
1: Jadi yang udah dimakan kelelawar, kita tanam, jadi tumbuh amal, Bu. Bukan enggak.
0: Iya, lagian ya, tanya Pak Ustadz Yusuf ya. Kalau kita ngasih satu, baliknya dua loh. Itu matematika yang gak masuk akal. Minus satu sama dengan dua, malah lebih. Sama kayak matematika sholat jamaah. Satu tambah satu sama dengan dua satu. Ya pahalanya ya. Sholat sendiri sama sholat berdua. Sama matematika sedekah juga gak masuk akal. Kata ahli matematika, maknya bisa. Dua dikurangi satu jadi 20. Ikhlasin Bu, ikhlasin. Aduh dah kelelawar aja. Jangan dikasih SP kelelawarnya. Bingung pas dapat suratnya, surat naon. Iya, ada lagi?
1: Oh, ini nih Mas Agung. Mas Agus. Kalau buah dimakan kalong, itu menandakan buah sudah siap dipanen.
0: Iya, berarti yang lainnya kan bisa diambil kan? Di apa, digalah.
1: Iya.
0: Mual-mual beak.
1: Dan mitigasinya juga kalau panen buah harus pakai sarung tangan dok ya? Iya. Karena penularannya yang mudah.
0: Lewat ludah tadi. Yeah. Nah, siapa tahu ada luka di tangan kita nggak tahu ya. Yeah. Megang bambunya kan suka kesayat tuh. Ya, itu cukup besar luka itu untuk masuk virus.
1: Iya.
0: Yeah. Iya. Kayak sarung tangan kebon tuh. Atau sarung tangan tukang.
1: Iya, yang tebel itu.
0: Iya. Ya kalau kita tahu ilmunya kan kita bisa mencegah, bukan untuk merepotin gitu. Itu mungkin ya. Jadi kalau curiga terpapar nih, jangan panik, ya kecuali kalau emang sudah terjadi pandemi endemi ya, boleh-boleh panik, tapi nggak juga ketang. Dan kalau baru kembali dari negara Afrika, terutama yang dekat sama negara-negara Afrika Timur, Rwanda, Ethiopia, Uganda, Tanzania, Kenya, dalam 21 hari terakhir kita ambil yang paling jauh aja. Kemudian gejala seperti yang dijelaskan tadi, langsung ke vaskes 1 bilang kalimatnya gitu, dok, saya baru kembali dari negara ini sekian hari yang lalu. Apakah mungkin saya marburg? Tembak aja dokternya langsung. Cek saha. Kata dokter Indra di Healthy Life tanggal 6 Juni 2026 ditemenin sama penyiar Nukasep Kang Angga gitu ya. Dari jam 9.15 sampai jam 10-an, Dok. Website-nya indramuhtadi.com, website-nya lengkap ya, website-nya klit.id. Kalau pulang dari negara ini dalam 21 hari kurang terus saya demam, harus ke dokter. Yang lengkapnya.
1: Kalau dokter nggak percaya, ini link itunya.
0: Iya, ini link videonya di IG-nya. Biar dokternya dengerin IG saya. Ini TikTok-nya dr_indramu tadi. Pokoknya kudu panjang lah.
1: Dan pas hari itu, Sabtu 6-6-2026.
0: Oh iya, 6-6-2-6. Kan enak, nomornya bagus. Ya. Bener, 6-6-2-6. Iya. Jadi ingat gitu. Oh iya, iya benar-benar, coba diperiksa kata dokternya. Setelah bilang, oh bukan, ini sih flu biasa, alhamdulillah. Tapi kalau iya kan kita udah berbuat baik sama banyak orang gitu. Terutama sama keluarga sendiri. Tolong isolasi saya dok, udah gratis kok. Ingat kematiannya sampai 80% ya kalau dibiarin.
1: Iya.
0: Oke, na'udzubillahi min zalik, mudah-mudahan semua tidak terjadi pada kita ya.
1: Amin.
0: Amin, amin ya Allah. Jadi waspada tapi enggak perlu panik, mungkin itu intinya ya. Jadi harus kita apa ya, respect lah. Ingat ini juga yang bikin Allah virus ini. Nanti setelah selesai semua dunia ini, ntar boleh nanya, ya Allah, saya punya satu pertanyaan, kenapa waktu itu nyiptain marburg virus? Ntar boleh nanya, kalau udah ketemu sama Allah boleh nanya. Nah kalau yang udah ketemu sama Allah bisa cerita boleh.
1: Silakan voice call atau voice call. ruas
0: langsung. Uka-uka aja dah. Bercanda. Maksudnya yakinlah ini ada hikmahnya.
1: Ya.
0: Bahkan makhluk sekecil nyamuk penyebab Aedes aegypti yang ngebunuh ribuan orang di Indonesia setiap tahun pun yakin ada rahasianya. Ya, terutama rahasianya salah satunya kalau nggak ada penyakitnya kita nggak ada healthy light kan ya.
1: Betul dok. Dan kita harus merasa bahwa kita kecil tidak punya apa-apa gitu ya.
0: Iya, nah itu udah pasti tuh. Ketika kita berhadapan sama sesuatu kayak COVID, ngerasa nggak waktu itu kita kecil banget?
1: Iya.
0: Itu tuh kata sang pencipta ya, kata baru COVID aja kelepek-kelepek manusia di bumi cina.
1: Iya. Tak tong sombong gitu.
0: Nggak tong sombong, salah satunya itu. Nuboga pohon mangga tong sombong. Punten Pak Puji. Bercanda sahabat Puji ya. Baik sahabat Kelet, kalau sudah tidak ada lagi
1: ini doa ini dari Pak Hendra nih.
0: Iya. Eh tadi udah di mute belum sih kan?
1: Mana?
0: IG udah di mute belum sih?
1: Udah dok.
0: Udah ya. Oke. Kenapa ini?
1: Dari Kang Hendar nih, assalamualaikum, selamat pagi Dokter Indra Kang Angga.
0: Pagi.
1: Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Mau tanya dok, buah yang sudah dimakan kelelawar yang terinfeksi lalu tumbuh lagi, apakah pohon yang baru tersebut bisa tertular?
0: Enggak.
1: Jadi buahnya penuh
0: dengan virus. Iya, ya, ya ini bagus juga pertanyaannya, saya nggak ngejelasin ya. Enggak pak, enggak ya, virusnya juga mati lah. Untuk sekian lama virusnya akhirnya mati. Kalau sudah kering, sudah ini di tanah gitu ya, sudah diurai sama makhluk Allah yang lain, binatang-binatang pengurai, virusnya mati juga.
1: Kalau iya mah tulisan, jadi di pohonnya khusus buat kelelawar. Jadi tidak makan yang punya kita gitu. Ya, Mbak Retno betul.
0: Sahabat Kelet, yang barusan bercanda ini, yang dua jam yang lalu bilang sama saya, dok nanti siaran saya nggak bersuara ya, soalnya suara saya nggak keluar katanya. Sekarang benar, lihat dok,
1: makanya dari awal tadi kan
0: sekarang saya lihat sudah bilang rame gening keluar suaranya keluar. Alhamdulillahnya. Iya, itu dilalahnya lewat saya Kang yang nyembuhin Allah.
1: Amin.
0: Lewat obat. Nah, iya alhamdulillah, mudah-mudahan sampai dengan jam berapa hari ini siaran? 12.03?
1: 12 dok.
0: Sampai jam 12 suaranya tetap ada ya.
1: Amin.
0: Oke sahabat Kelet, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf seperti biasa kalau bercanda kita keterlaluan, itu sih Kang Angga ya. Artikelnya dan gambar infografiknya bisa Anda lihat lagi di website saya di @indramuhtadi.com. Silahkan Anda bisa baca di sana. Terus videonya untuk mengingatkan refreshing ada di TikTok saya, @dr_indramuhtadi. Rekaman siaran kita, yang senang lihat video nggak suka baca, ada di @indramuhtadi. Ini sharing screen sama Kelight. Kelight di Kelight
1: TikTok
0: TikToknya
1: Kelight FM Bandung.
0: Kelight FM Bandung. Ini ada yang menyapa, ayah saya lagi dengerin IG, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus dibalas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Kelight, demikian ya. Insya Allah pekan depan kita ketemu lagi. Saya lagi mau ngajak Panvila Indosari ini jadwalnya. Tapi belum ada rencana. Nah, tungguin aja topiknya apa, yang pasti tidak kalah menarik sama topik hari ini. Kang Angga ada lagi?
1: Cukup.
0: Sehat adalah hasil dari usaha yang terarah, konsisten, cerdas, dan terukur. Ingat, perubahan kecil yang konsisten, ya berarti kalau hari ini dengan selalu membawa hand sanitizer dan masker misalnya, seringkali menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Saya Dr. Indra Muhtadi, sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sahabat K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi.

0812 atau WhatsApp kami di 0812 203 1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: sahabat K-Light. Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Light FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Light FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klight.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

Skylight, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Pendidikannya Ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sahabat K-Light, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Light FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Light FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klight.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

107,1 KLAID FM Bandung, Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KLAID, apa kabar? Senang sekali saya Nada Nisrina dapat menemani weekend Anda lagi ya Sahabat KLAID di Scene Light hingga pukul 15 sore nanti. Sahabat KLAID, hari ini hari Sabtu 6 Juni 2026. Cuaca cukup cerah Sahabat KLAID untuk Anda bersantai bersama keluarga atau mungkin Anda sedang dalam perjalanan, mungkin ya, harap berhati-hati Sahabat KLAID. Dan untuk Anda yang sedang dalam istirahat atau sedang dalam perjalanan, silakan Anda bisa request lagu-lagu terbaik Anda di 0812-203-1972. Dan tentunya ada informasi menarik Sahabat KLAID tentang film yang pastinya seru banget. Oke Sahabat KLAID, Menghujam Jantungku dari Tompi akan saya hadirkan untuk Anda untuk memulai Scene Light kita di siang hari ini. Kita akan bersama-sama Sahabat KLAID hingga pukul 15 sore nanti.

107,1 Kelight FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelight, sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 Fit Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essential, Andrea Choi dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia, Fit KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Berry Likumahua, dan The Rhythm Service Fit Song Angklung Ujo, sampai BAE Fit Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan, tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Sumaba. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @sumarecon.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat kalian, lagu tersebut Bitter Love dari Ardito Pramono direkam oleh Mbak Kris di Parminda. Selamat siang Mbak Kris, semoga lagunya menghibur ya di hari Sabtu ini. Alhamdulillah kabarnya baik, katanya cuman agak mager. Gak apa-apa Mbak Kris, lagunya cocok banget untuk menemani waktu bersantai. Oke, tadi juga sudah ada Pak Henry, lagunya Nyanyian Cintamu dari AB3, lagunya sudah diputarkan. Dan juga ada Mas Hadian, requestnya tadi Just For You dari Richard Contian. Dan juga sudah hadir ada Kang Edi, requestnya All This Time, salamnya buat penyiar dan sahabat Kelight. Terima kasih Kang Edi, lagunya ditunggu ya. Dan juga ada Ibu Ruri, requestnya Love Never Felt So Good dari Michael Jackson. Baik sahabat Kelight, ditunggu lagunya ya. Tapi sebelum itu sahabat Kelight, udah tahu belum? Di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-422-2464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-422-2464 atau 0821-2085-8761.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan

Bandung's Inspiring Sound 107.1 FM. Sahabat Kelight, saya Nada Nisrina masih bersama Anda. Sudah 1 jam berlalu ya Sahabat Kelight. Dan sepertinya di Cine Light hari ini cocok banget nih kita bahas tentang film yang plot twist ya Sahabat Kelight. Ada film judulnya tuh Before I Fall. Ini saya pernah nonton Sahabat Kelight dan plot twistnya cukup bagus gitu ya. Pernah gak sih ngebayangin kalau Anda harus menjalani hari yang sama berulang-ulang Sahabat Kelight? Itulah yang dialami tokoh utama dari film Before I Fall ini. Jadi ceritanya tentang Sam, seorang siswi SMA yang hidupnya tuh kelihatannya tuh sempurna gitu ya. Ia punya banyak teman dan juga cukup populer di sekolah. Tapi suatu malam setelah dia hadir di pesta sama teman-temannya, Sam mengalami kecelakaan yang bikinnya tuh meninggal gitu Sahabat Kelight. Nah yang aneh, pas hari keesokan harinya gitu ya, Sam justru malah bangun lagi dan kembali ke tanggal yang sama Sahabat Kelight. Awalnya ia mikir gitu ya kalau itu tuh cuman mimpi, tapi ternyata kejadian yang sama terus berulang kali. Jadi ia harus menjalani hari yang sama gitu ya, terus bertemu dengan orang yang sama dan menghadapi kejadian-kejadian yang sama berulang kali di hari yang sama Sahabat Kelight. Nah sering berjalannya waktu, saya mulai menyadari gitu ya kalau selama ini ia berada di time loop gitu ya, dan sering menyakiti perasaan orang lain, termasuk seorang siswi yang bernama Juliet yang sempat menjadi korban perundungan di sekolahnya. Dan karena itulah setiap kali hari itu berulang, Sam mencoba untuk memperbaiki kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah Sahabat Kelight, yang bikin film ini menarik bukan cuma soal time loop gitu ya, tapi film ini juga ngajak penonton ngelihat gimana pentingnya nih menghargai perasaan orang lain, terus juga menjaga persahabatan dan menyadari bahwa setiap tindakan sekecil apapun bisa berdampak pada kehidupan seseorang. Film ini diaktori oleh Zoe Deutsch. Terus juga Before I Fall menyajikan cerita remaja yang ringan Sahabat Kelight, tetapi tetap memiliki pesan yang cukup dalam dan menyentuh. Nah Sahabat Kelight, film ini juga mengingatkan gitu ya, kalau kita kadang kesempatan kedua tuh gak selalu datang dalam hidup. Jadi penting banget buat menghargai orang-orang di sekitar kita sejak sekarang. Boleh banget nih Sahabat Kelight, film Before I Fall ini menjadi rekomendasi tontonan Anda di weekend ini ya Sahabat Kelight. Tadi kita sudah mendengarkan Lia by Toto, lagunya di request oleh Mas Akos. Terima kasih Mas Akos, tadi lagunya sudah diputar. Oke Sahabat Kelight, saya Nada Nisrina masih bersama Anda hingga pukul 15 sore nanti. Silakan Anda bisa request di 0812 203 1972.

Bandung's Inspiring Sound 107.1 FM. Lagu tersebut Earth Song Sobat Kelight direquest oleh Mbak Yanik untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup kemarin katanya. Wah, pas banget ya. Sesuai gitu. Salamnya untuk dosen dan mahasiswa teknik lingkungan UNPAS. Terima kasih Mbak Yanik, lagunya sangat santai ya. Dan juga tadi kita sudah mendengarkan lagu Writings on the Wall dari Sam Smith. Lagu tersebut direquest oleh Mas Budi dan kirimnya untuk semua sahabat Kelight dan kru Kelight FM. Terima kasih Mas Budi. Tadi juga ada Pak Sugiarto requestnya From This Moment. Salamnya untuk penyiar. Terima kasih Pak Sugi, lagunya sudah ada dalam list Kelight. Dan juga ada Mbak Maulin requestnya Run To You, lagu Whitney Houston. Salamnya untuk Mbak Nada yang lagi tugas, terus juga ada Mbak Vivi, Kang Tommy, Mas Angga, Mbak Nila, Mbak Susi, Teh Susi, Bu Edith, Bu Ucu, Mbak Nonon, Pak Sugi, dan Mas Nayef, dan semua sahabat Kelight. Selamat siang. Terima kasih Mbak Maulin, lagunya ditunggu ya. Dan sebelum itu sahabat Kelight, ada tentang informasi tentang film dulu ya. Kalau Anda suka film dengan cerita yang bikin merinding gitu ya, sekaligus sedih, ada film horor psikologi sahabat Kelight judulnya Marrowbone. Sekilas film ini tuh kayak film rumah hantu gitu ya, rumah berhantu kayak biasa. Ceritanya tentang 4 kakak beradik yang pindah ke sebuah rumah tua setelah melarikan diri dari masa lalu yang kelam bersama ibu mereka. Nah, saat pindah rumah tersebut, sang ibu meninggal, sahabat Kelight. Dan terpaksa mereka hidup sendiri dan menyimpan banyak rahasia agar tidak dipisahkan. Nah, seiring berjalannya waktu, sahabat Kelight, setelah ibunya meninggal ini, mereka mulai ngerasa ada sosok misterius yang menghantui rumah tersebut. Kayak merasa ada dihantui gitu ya, ada suara-suara aneh, terus juga ruangan yang serem, terus ada beberapa kejadian janggal gitu ya, yang bikin suasana filmnya tuh makin mencekam gitu, sahabat Kelight. Yang bikin Marrowbone beda dari film horor pada umumnya, sahabat Kelight, ceritanya bukan ada hantu atau jump scare gitu ya, bahkan bisa dibilang hantu sama jump scare-nya tuh sedikit gitu ya, bahkan hantunya tuh nggak kelihatan gitu ya di film ini. Nah, film ini tuh lebih banyak tuh membahas tentang trauma, sahabat Kelight, terus juga rasa kehilangan dan kuatnya hubungan antar saudara. Bahkan banyak penonton juga awalnya ngira ini tuh film horor biasa gitu ya, tapi setelah ditonton lebih lama gitu ya, justru dibuat terkejut oleh fakta yang terungkap, sahabat Kelight, di akhir cerita. Wah, jadi ini ada plot twist nih. Nah, film ini tuh diaktori oleh Anya Taylor-Joy, terus juga ada Mia Goth, George McKay, dan Charlie Heaton. Nah, banyak penonton juga menggambarkan film ini sebagai slow burn. Jadi slow burn tuh kayak ceritanya tuh berkembang perlahan, sahabat Kelight. Tapi justru disitulah letak kekuatannya gitu ya. Karena semakin mendekati akhir, ada teka-teki yang muncul dari awal gitu ya, dan mulai terjawab satu-satu. Wah, ini sangat plot twist gitu ya, bahkan saya juga pengen nonton gitu. Karena kalau misalnya ada plot twist kayak gini tuh seru banget ya, sahabat Kelight. Boleh sahabat Kelight, film judulnya Marrowbone ini bisa menjadi rekomendasi Anda ya di weekend ini. Oke, sahabat Kelight, saya masih bersama Anda hingga pukul 15 nanti. Silahkan Anda bisa request di 0812-03-1972. Ini dia From This Moment dari Shania Twain. I just swear

107,1 Kelight FM Bandung Inspiring Sun. Sahabat Kelight, liburan sekolah nanti jangan hanya diisi rebahan dan scrolling media sosial. Saatnya upgrade diri lewat kegiatan yang seru dan bermanfaat. DS Public Speaking Center bersama Citrat Non-Modeling School didukung Kelight Media menghadirkan 5 Hour in Summer Public Speaking and Manner Workshop. Dalam waktu hanya 5 jam, peserta akan belajar membangun rasa percaya diri, mengatasi rasa takut dan gugup saat tampil di depan umum, memahami sikap dan pose yang santun serta menarik, hingga teknik berbicara yang meyakinkan dan berpengaruh. Tidak hanya itu, peserta juga akan mendapatkan pembelajaran body language, keberanian menghadapi tantangan baru, serta tips meningkatkan kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris. Workshop ini akan dipandu oleh coach berpengalaman, yaitu Fadila Rahmatunisa dan Citra Jolin. Catat tanggalnya, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 10.00 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat, di Siliwangi Driving Golf Range. Biayanya hanya Rp185.000 per orang all in. Tempat terbatas, jadi segera daftarkan diri Anda. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan hubungi Dira di 0812-2469-7493. 5 hours in summer, learn more, be a winner. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan siap meraih impian.

Kelight 107,1 FM. Sahabat Kelight, lagu tersebut Kidung dari Krisha. Lagu tersebut cocok banget ya nemenin sini light di waktu istirahat Anda. Dan tadi sudah hadir ada Mbak Edith di Ciwaruga. Selamat siang menjelang sore Mbak Edith. Katanya salam lagi untuk Mbak Maulin. Lagunya ikutan aja. Terima kasih, happy weekend. Happy weekend juga Mbak Edith. Kemudian tadi kita sudah mendengarkan lagu Home dari Michael Bublé di request oleh Bu Echin. Selamat sore Bu Echin. Kemudian ada Mbak Haswati dan juga ada Mbak Nada. Wah, namanya sama nih. Lagunya tadi After the Love Has Gone dari Earth, Wind, Fire. Dan juga ada Bang Ayas tadi requestnya All the Love in the World. Terima kasih Bang Ayas, tadi lagunya sudah diputar. Dan juga ada Mbak Yuni. Selamat siang Mbak Yuni, semoga sehat selalu ya. Tadi lagunya Melangkah di Atas Awan. Terima kasih Mbak Yuni. Dan juga tadi ada Mas Ali, lagunya I Could Fall in Love. I Could Fall in Love dari Selena. Lagunya setelah ini ya Mas Ali. Dan juga tadi sudah mendengarkan lagu dari Kang Adi, requestnya Feel dari Robbie William. Lagunya untuk semua sahabat Kelight dan tentunya untuk semua kru Kelight, semoga sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Adi, lagunya tadi sudah diputar ya, semoga bisa menghibur. Dan juga sudah hadir ada Bu Ucu. Selamat siang Bu Ucu. Semoga Bu Ucu juga selalu sehat ya, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Kelight, oh ini ada Pak Sugi, katanya salam kembali buat Mas Budi, Mbak Maulin. Makasih Mbak, lagunya sudah diputarin. Siap, sama-sama Pak Sugiarto. Oke sahabat Kelight, hampir selesai kebersamaan kita di Sin Light. Bagi Anda yang baru bergabung, boleh mungkin request-requestnya di 0812 dan 031972. Kita masih bersama sahabat Kelight hingga pukul 15 sore nanti.

0: 107,1 Kelight FM Bending Inspiring Sound. Sahabat Kelight, lagu tersebut Risk at All dari Bruno Mars. Lagu tersebut lagi viral banget ya. Oke, sahabat Kelight, masih bersama saya Nada Nisrina di hampir kita hampir selesai ya sahabat Kelight. Tapi sebelum menutup perjumpaan kita, ada kakak-kakak, oh enggak kakak-kakak ya, sendirian nih. Ada kak siapa nih?
1: Halo semuanya, kenalin dengan saya Wibi dari Telkom University. Kali ini bakalan nemenin kalian buat siaran hari ini. Nah, senang sekali nih bisa hadir di ruangan ini dengan kalian.
0: Oke, ini Kak Wibi ini mau ngasih rekomendasi film ya kak ya? Yeah, boleh banget. Mungkin tadi kita udah bahas film Plot Twist nih dari rekomendasi dari saya. Boleh mungkin kalau misalnya Kak Wibi suka nonton film apa nih? Yang mungkin bisa jadi rekomendasi buat sahabat Kelight gitu ya di akhir-akhir scene light ini.
1: Betul-betul. Nah, kalau saya sendiri, saya itu lebih suka film-film yang lokal gitu kak. Contohnya kayak film dari Joko Anwar yaitu Modus Anomali. Sama satu lagi filmnya Mencuri Raden Saleh.
0: Oh, itu sempat dengar sih yang Mencuri Raden Saleh. Nah, kira-kira gimana tuh Kak Wibi? Kenapa suka film itu?
1: Nah, kalau buat Modus Anomali sendiri itu filmnya benar-benar cocok ya buat kalian yang suka plot twist gitu. Jadi di sana tuh kita sinopsis sedikit ya. Di sana tuh ngejelasin tentang suatu film yang benar-benar dari awal kita udah nggak tahu nih si pemeran ini baik atau jahat gitu. Kayak kita disuruh ikutin alurnya dulu, terus ngejalanin semuanya sampai kita tahu ternyata dia tuh jahat. Nah, buat sobat kilat yang penasaran, boleh dong kalian nonton aja filmnya. Itu okay. Film bagus banget tuh, menarik dan benar-benar bisa diikutin.
0: Jadi teka-teki gitu kali ya.
1: Betul.
0: Jadi kayak kita nebak-nebak gitu ya.
1: Iya, nebak-nebak. Okay. Kita enggak tahu sampai akhirnya kita tahu nih apa nih plot twist yang sebenarnya dikasih tahu. Seru banget.
0: Seru banget.
1: Joko Anwar memang punya hal yang beda dari yang lain.
0: Betul. Gitu. Kemarin juga ada filmnya tuh yang terbaru tuh apa ya?
1: Ghost in Cell ya.
0: Nah, Ghost in Cell itu juga dari Joko Anwar. Itu udah nonton nih dan itu lumayan plot twist gitu ya.
1: Betul.
0: Ada plot twist dalam plot twist bahkan.
1: Iya. Dan di sana memang Joko Anwar nunjukin kemampuan dia dengan cara membuat film yang benar-benar luar biasa gitu. Dari segi artistiknya dan bagian-bagian lainnya juga dia menekankan hal itu dan benar-benar bisa membawa itu.
0: Betul.
1: Jadi penonton juga merasa ada di dalamnya, bukan sekedar sedang menonton aja gitu.
0: Oke, nah kira-kira ada lagi gak kak? Oh tadi Mencuri Raden Saleh katanya ya?
1: Betul.
0: Gimana tuh?
1: Itu filmnya plot twistnya tuh sebenarnya kecil-kecilan, cuman benar-benar bisa diikutin plotnya. Kayak seru sama punya kesan yang menariknya tuh beda dari yang lain. Kayak sekelompok anak muda berusaha mencuri sesuatu yang sebenarnya itu dilindungi. Nah, tapi dari situ kita bisa ngikutin alurnya, serunya, ada actionnya, ada misterinya, ada mereka memecahkan teka-teki dan strateginya. Buat kalian yang memang suka dengan genre-genre film kayak bermain dalam strategi dan sebagainya, itu menarik banget pasti buat kalian.
0: Wah, ini cocok banget mungkinnya buat sahabat Kelet yang kayak apa ya, ikut cari cara gitu ya.
1: Betul.
0: Cara buat apa namanya, mencuri apa itu ya, sesuatu. Mencuri,
1: ya, sesuatu itu.
0: Nah, itu sesuatunya apa mungkin sahabat Kelet boleh gitu ya buat nonton gitu. Nah, mungkin kalau gak salah tuh Mencuri Raden Saleh ini tuh pemerannya tuh Iqbal ya?
1: Iya, betul.
0: Iqbal Ramadan. Wah, itu pemeran yang kita udah gak asing lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, mungkin itu aja kak, atau ada lagi kira-kira?
1: Kayaknya itu aja sih kak, buat saran dari saya. Tapi buat kalian, coba ditonton film-film Indonesia, banyak banget yang bagus-bagus.
0: Benar, jadi banyak banget ya kayak apa namanya, film-film yang plot twist gitu ya, bukan dari luar aja.
1: Betul.
0: Gitu ya. Ternyata di, kalau gak salah, oh ya saya juga pernah nonton gitu ya, kemarin tuh ada judulnya tuh Musuh Dalam Selimut.
1: Waduh.
0: Itu dari Indonesia juga dan itu cukup plot twist kak, jadi...
1: Betul.
0: Apa namanya, tentang perselingkuhan sebetulnya, cuman cara perselingkuhannya tuh bukan yang kita duga sebenarnya gitu ya.
1: Waduh.
0: Jadi setiap apa namanya, kita ngikutin ininya, apa ceritanya tuh ada plot twist gitu ternyata di akhir. Nah, ini boleh banget nih sahabat Kelet, udah banyak banget ya tadi list ininya, list rekomendasinya. Oke, mungkin wah sebentar banget kita ngobrolnya nih.
1: Iya,
0: Kak
1: nih.
0: Wibi, mungkin baru nanti lain waktu kali ya.
1: Boleh.
0: Karena kita udah mau selesai juga nih.
1: Yeah.
0: Oke, sahabat Kelet, terima kasih Kak Wibi juga, terima kasih rekomendasinya.
1: Terima kasih,
0: tadi udah hadir nih ada Bu Ucu tadi lagunya 25 Minutes dari Michael Learn to Rock. Terima kasih Bu Ucu disampingin dengan suara saya. Oke, baik sahabat Kelight, hampir selesai kebersamaan kita. Saya Nada Nisrina masih bersama Anda hingga pukul 15 sore nanti.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman, mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: lagi kan ya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Linux Inspiring Sound 107,1 FM. Love is Blind dari Tiffany menutup perjumpaan kita di Sin Light, sahabat Kelight. Lagu tersebut di request oleh Bu Rini di Gatsu. Selamat sore Bu Rini, semoga sehat selalu. Dan lagu tersebut di request untuk Teh Andin yang lagi di Gatsu, dan juga buat crew. Selamat sore Teh Andin, semoga lagunya menghibur ya. Oke sahabat Kelight, selesai sudah saya Nada Nisrina menemani kebersamaan Anda di Sin Light hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Semoga informasi yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda ya sahabat Kelight. Tadi ada banyak rekomendasi film tuh, ada tadi Before I Fall, terus juga ada Marrowbone, dan tadi juga kita sudah ngobrol dengan Kak, siapa tadi namanya? Kak Wibi, oh ya Kak Wibi. Tadi ada rekomendasinya Mencuri dan Saleh, dan juga Modus Anomali, dan mungkin itu bisa menjadi rekomendasi film-film di weekend ini ya sahabat Kelight. Oke sahabat Kelight, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami dan request lagu-lagu terbaik Anda. Saya Nada Nisrina pamit ya sahabat Kelight, mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan, dan mohon maaf jika ada lagu yang tidak terputar. Saya Nada Nisrina pamit, mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, masih bingung pilih jurusan, takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung aja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometry, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan, dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL, jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan future ready, daftar ke Stikes Dharma Husada Bandung aja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran silakan hubungi WhatsApp 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75, Antapani, Bandung. Follow Instagram @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya. Stikes Dharma Husada Bandung, Kampus Relawan Kesehatan, karir jelas tak terbatas.

Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, udah tahu belum? Di Jalan Aripan nomor 70 Bandung, ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Aripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-422-2464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-422-2464 atau 0821-2085-8761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. Bandung Inspiring Sound 107.1, Bandung's Inspiring Sound.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya

atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

minutes in.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
2: Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Logikanya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: inspiring radio station, the best in Bandung.
1: On 107.1.
2: On 107.1.
3: 107.1.
0: Bandung.

Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Caleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: PKNya Ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Dari kawasan Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat K-Light, apa kabar? Senang sekali saya, Van Joe, bisa hadir kembali dalam suasana malam minggu sahabat K-Light dalam Weekend Sensation edisi 6 Juni 2026. Tanggal yang cantik ya sahabat. Atau tanggal flash sale ibaratnya ini 6-6-2026. Hingga kurang lebih titik pergantian hari nanti, saya akan menemani sahabat K-Light dengan lagu-lagu bagus khas K-Light yang membuat kita suasananya semakin relax dan juga menikmati malam minggu. Silakan sahabat untuk request lagu favorit Anda ya, dengan pastinya beat yang bisa membuat kita nyaman dan juga relax dimanapun sahabat K-Light berada di seluruh penjuru dunia, karena radio akan selalu menemani sahabat K-Light dimanapun sahabat K-Light berada. 0812-203-1972. Are you ready? Siap sahabat K-Light? Kita rayakan malam hari ini dalam Weekend Sensation.

107.1 K Light FM Bandung's Inspiring Sound. I Knew I Loved from Savage Garden, sahabat K Light, menemani kita dilepas 32 menit waktu, ya, ini masih di interval yang pertama bersama saya pastinya di Weekend Sensation. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah mengirimkan request dan juga atensinya di WhatsApp. Silakan sahabat K-Light juga boleh mengajak rekan, keluarga, ataupun teman-teman ya yang masih pastinya mendengarkan radio. Dan malam hari ini saya terima kasih untuk Sapa, selamat malam untuk sahabat Raihan. Kumaha damang, alhamdulillah pangestu. Terima kasih sahabat Raihan dan juga kirim salam untuk malam hari ini kepada Kang Kujang, terima kasih. Kang Vanjo, terima kasih. Juga Kang Ivan, Kang Adil, dan penyiar juga ada Kang Indra. Selamat malam juga untuk sahabat K-Light lainnya. Ada sahabat Lucky. Sahabat Lucky malam hari ini streaming dari Denpasar, Bali. Terima kasih Om Swastiastu ya. Terima kasih sudah hadir dan mohon ditunggu untuk lagunya. Ini saya coba untuk carikan sahabat Lucky. Dan spesial untuk sahabat K-Light yang mendengar dan juga penyiar. Terima kasih. Apa kabar juga untuk sahabat Nani? Malam hari ini sehat selalu sahabat Nani. Lagunya nanti saya cek ya. Dan salamnya untuk keluarga di Cikutra, untuk semua sahabat K-Light, untuk Bang Vanjo. Terima kasih juga sahabat Nani selalu setia. Malam hari ini ada sahabat Sita. Apa kabar sahabat Sita? Di Cicahem ya, mau request lagu dari Scorpion. Nanti coba saya cek lagunya. Salamnya untuk semua kru penyiar Radio K-Light dan semua keluarga dan teman-teman. Terima kasih juga untuk malam hari ini ada sahabat Yayat Asep. Requestnya dari Krisya, nanti saya coba cek untuk lagunya. Silakan untuk kirimkan salam atau request lagu yang lainnya sahabat K-Light. Malam hari ini sahabat K-Light sedang menikmati waktu bersama keluarga, pasangan, atau sendiri, me time. Juga boleh diinfokan mungkin bagaimana cuaca di sekitar kawasan sahabat K-Light. Di sekitar kawasan Sumur Bandung cukup cerah ya malam hari ini dan terpantau tidak macet sahabat K-Light. Bagaimana di sekitar kawasan sahabat K-Light, apakah mungkin ada yang hujan atau mungkin juga ada yang sudah mulai gerimis ya, atau ada kemacetan? Boleh kita saling menginformasikan agar kita selalu waspada dan saling juga pastinya malam hari ini saling kita memberikan insight. Malam hari ini juga saya ingin sapa selamat malam untuk sahabat Rosia, sahabat John, sahabat Berry, dan seluruh keluarga pastinya yang mendengarkan. Terima kasih. Dan lagu-lagu bagus malam hari ini akan hadir terus spesial untuk sahabat K-Light. Next, saya punya lagu dari Blue featuring Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word. Spesial untuk semua sahabat K-Light.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, lagu bagus dari Tricia Yearwood, How Do I Live. Malam hari ini spesial di request oleh sahabat Tiara yang streaming ini dari Singapura. Terima kasih banyak, luar biasa sahabat K-Light untuk pendengar atau penggemar ya untuk radio K-Light ini berada di mana-mana. Silakan mungkin sahabat K-Light punya teman atau keluarga atau mungkin teman sekolah ya, kuliah atau teman apapun di luar kota, luar negeri, boleh kirimkan salamnya malam hari ini dan ucapkan sapa kepada teman-teman sahabat K-Light, kirimkan lagu dan saya akan bacakan dengan senang hati. Karena request malam hari ini bisa didengar siaran K-Light di website www.klight.id. Kita akan memasuki interval yang kedua, sahabat K-Light. Lagu-lagu bagus sudah saya siapkan malam hari ini. Tadi terima kasih untuk sahabat Teti sudah bergabung malam hari ini. Dan juga requestnya sahabat Teti ini dari YouTube ya. Hatur nuhun sami-sami sahabat Teti, sehat selalu, salam untuk keluarga di Jalan Nilem. Dan juga apa kabar sahabat Denny malam hari ini, terima kasih. Juga malam hari ini ada sahabat Sugi, sehat selalu. Request nanti saya coba cari salamnya untuk sahabat Wida, sahabat Budi, dan sahabat Maulin. Apa kabar juga sahabat Nila? Bagaimana olahraganya? Semoga lancar selalu, sehat selalu. Terus semangat mendaki gunung. Sahabat Nila ini paling hafal ya. Yuk sahabat Nila, kapan kita mendaki gunung bersama ya? Atau mungkin bersama dengan sahabat K-Light, kita sama-sama hiking ringan atau trekking. Terima kasih juga untuk atensinya sahabat Dona. Requestnya malam hari ini nanti saya bantu carikan lagunya, didengarkan untuk diri sendiri. Ini saya senang ya, ini kualitas waktu untuk diri sendiri itu penting ya. Kirim juga salamnya untuk semua kru, selamat bertugas. Terima kasih sahabat Dona. Apa kabar sahabat Dia, sehat selalu? Requestnya nanti saya bantu carikan, silakan jika ingin kirim salam ya. Sahabat Edit sedang mengetik, saya senang sekali ya menunggu ketikan dari sahabat Edit. Juga malam hari ini ada sahabat Akos, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya coba cari lagunya. Terima kasih sahabat Akos. Mungkin lagunya mau dikirimkan untuk sahabat yang lain. Dan nanti sahabat-sahabat yang lainnya akan saya sapa kembali di interval kedua. So don't go anywhere sahabat K-Light. Silakan informasi apapun yang ingin disampaikan yang bermanfaat bagi kita semua akan saya bantu bacakan dan saya sampaikan salamnya spesial malam hari ini hanya untuk sahabat K-Light. Jadi tetaplah di Weekend Sensation.

107.1.

107,1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Satu lagu bagus dari Aldro dengan Morning, sahabat K-Light. Walaupun sekarang masih malam ya, dan kita menikmati suasana Saturday night, masih di Weekend Sensation. Terima kasih untuk atensi dari sahabat K-Light dan juga semua yang baru saja mendengarkan dari manapun berada sahabat K-Light. Tadi ada yang dari Bandung, Jakarta, Singapura, juga tadi ada dari Bali. Dan selamat malam juga, saya ingin sapa untuk sahabat Vivo dari Radio UPI. Wah, luar biasa. Radio mahasiswa, radio kampus juga bergabung malam hari ini. Semoga kita bisa kolaborasi ya, antar radio. Ingin request lagu dari Vina Panduwinata, kirim salamnya untuk siapa malam hari ini, sahabat Vivo. Silahkan nanti kita bantu sampaikan. Dan juga for all the listeners, sahabat K-Light, just stay tuned right here. Don't go anywhere because I'll be right back after Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta.

107,1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Satu lagu bagus sahabat K-Light dari Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Kira-kira doa yang sahabat K-Light sedang panjatkan atau yang sedang sahabat K-Light harapkan, ini doa seputar apa sahabat K-Light? Di minggu ini mungkin diharapkan untuk terkabul di minggu depan atau besok? Atau di waktu yang secepat-cepatnya. Kalau saya sendiri, doa saya pribadi yang pasti besok bisa beraktivitas ya dengan maksimal dan juga lebih bahagia, lebih sehat lagi dan lebih berkah lagi. Mudah-mudahan sahabat K-Light juga punya doa yang pastinya baik ya, baik untuk diri sendiri, keluarga ataupun orang-orang yang sahabat K-Light cintai. Malam hari ini kita masih ada satu interval ke depan, sahabat K-Light, hingga jelang titik pergantian hari nanti. Dan mohon maaf untuk lagu-lagu yang sudah di-request sudah full malam hari ini. Jadi bagi sahabat K-Light yang belum terbalas WhatsApp-nya, mudah-mudahan bisa mengikuti kebersamaan dengan lagu-lagu pilihan yang sudah memenuhi playlist malam hari ini. Baru saja tiba di kota Bandung, sahabat K-Light, selamat datang di kota Bandung. Selamat mendengarkan Radio K-Light, Bandung's Inspiring Sound. Semoga waktu dan juga momen sahabat K-Light berada di kota Bandung bisa enjoy dan juga bisa happy ya sahabat K-Light. Apalagi kita bisa harus selalu bersyukur akan apa yang kita sedang hadapi ya. Sulit, susah, sedih, bahagia, apapun itu kita sama-sama lewati bersama karena saya ada di sini untuk sahabat K-Light.

dari kawasan Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Satu lagu bagus sahabat K-Light dari Westlife dengan My Love menemani kita di menuju titik pergantian hari dari Sabtu ke Minggu dari tanggal 6 ke 7 Juni 2026. Sekali lagi terima kasih banyak untuk atensi, partisipasi, dan juga kebersamaan dari sahabat K-Light. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat Akos, untuk sahabat Novi. Malam hari ini juga ada sahabat Haswati, sahabat Juve, sahabat Vivo, sahabat Edit, sahabat Nonon, sahabat Sri, sahabat Dia, sahabat Sony, sahabat Sugi, sahabat Muti, juga ada sahabat Nila, sahabat Asep, sahabat Dan Mulia, sahabat Chris, sahabat Sandi, dan juga ada sahabat Deta. Kirim salam juga untuk sahabat Budi dan juga untuk kakak Domi dan adik Jojo. Sekali lagi terima kasih semua sahabat K-Light yang sudah mendengarkan di malam hari ini. Semoga diberikan kebahagiaan lahir dan batin. Dan esok di hari Minggu sahabat K-Light lebih bahagia lagi, lebih sehat lagi, dan kita lebih bersyukur lagi atas apa yang kita telah lalui dan kita jalani sahabat K-Light. Saya Vanjo mohon undur pamit dari ruang dengar sahabat K-Light. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf bagi yang lagunya belum terputar. Insyaallah kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat sahabat K-Light. Ini dia lagu penutup malam hari ini, spesial ya, diputarkan untuk semua sahabat K-Light. Boyzone, Everyday I Love You.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

Selamat pagi sahabat Kenlight. Mari kita jelang pagi gemilang hari ini. Seiring dengan geliat dan semangat kita dalam merangkai prestasi dan meraih sukses, Kenlight FM kembali hadir menemani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Kenlight, selamat memulai hari Anda dengan optimis dan semangat. Bersama Kenlight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Senang sekali saya Kujang Suryalaga bersama Anda. Kita akan sama-sama menikmati pagi yang penuh semangat di akhir pekan ini ya, 7 Juni 2026, hari Minggu. Kita akan sama-sama dalam Weekend Spirit sampai pukul 9 nanti.

Oke, Light FM tentang kita dari Club Project. Selamat pagi Anda semua, sahabat Kelight. Mari kita jadikan hari Minggu ini hari yang penuh dengan produktivitas ya, sahabat Kelight. Banyak hal mungkin sudah Anda rencanakan, salah satunya Anda akan menikmati hari Minggu di luar rumah. Nah, sahabat Kelight, salah satu kegiatan yang memang cukup asik dilakukan ketika kita memiliki waktu senggang seperti di akhir pekan, kita bisa jalan-jalan ke mall untuk melihat-lihat pajangan yang dijual ya. Tapi ada syaratnya, sahabat Kelight. Kalaupun kita akhirnya harus membeli barang tersebut, tidak apa-apa. Yang penting masih masuk budget dan memang kita butuhkan. Serta sebaiknya hindari juga pembelian impulsif.

dari kawasan Dago, Super Bandung 12, Shady Paradise. Oh ya, sahabat Kelight, sudah tahu belum di Jalan Naripa nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. BPRGM bisa di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman, sahabat Kelight, karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Keren banget ya sahabat Kelight, BPR seperti BPRGM. Nah, jadi bagi Anda sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripa nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal

Kelight FM, You Are All I Need dari Timmy Thomas. Sahabat Kelight, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Fasilitas Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akan dimanfaatkan menjadi pusat pelatihan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga dari pemerintah daerah seluruh Indonesia. Nah, menurut Erick Thohir, nantinya fasilitas PSO Hambalang akan menjadi sebuah aset untuk fasilitas pusat pelatihan Dispora di seluruh Indonesia. Ia menyampaikan hal itu menanggapi pertanyaan anggota komisi terkait nasib fasilitas P3SON Hambalang yang terbengkalai. Menpora menjelaskan pihaknya telah berdiskusi dengan para pihak terkait seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Kementerian Keuangan terkait pemanfaatan kembali P3SON Hambalang. Fasilitas tersebut, menurut Erick Thohir, akan dimanfaatkan menunjang kegiatan pelatihan bidang pemuda dan olahraga bersama dinas terkait dari pemerintah daerah.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.